0: mana yang tanam bisa menghasilkan yang lebih ya. Jadi terima kasih Pak Penyulu dan Dinas Pertanian, luar biasa di Kabupaten Kupang tahun ini kita kayaknya swasembada beras lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan hasil panen di Desa Tunfio dapat terus dipertahankan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional melirik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pusat pengamatan ruang angkasa. Berikut laporan Aris Lake.
3: Kepala BRIN Profesor Arif Satria menyampaikan salah satu potensi daerah yang bisa dimanfaatkan di NTT adalah observasi sinar matahari di Timau, Kecamatan Angfoang Barat Laut Kabupaten Kupang. Selain itu juga BRIN telah melirik potensi coklat di Kabupaten Sika. Oleh karena itu, BRIN bersama kampus-kampus di Indonesia dan NTT siap mendukung Pemda untuk menghasilkan coklat yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Kepala BRIN usai rapat kerja terpadu pimpinan perguruan tinggi

0: Di Timau, saya sebenarnya akan berkunjung ke sana. Ini pusat untuk observasi matahari. Jadi kita akan bisa memanfaatkan posisi yang sangat strategis di Timau ini sebagai tempat untuk pengembangan riset-riset di bidang ekonomi, ya, dan juga di bidang keantariksaan. Karena BRIN memang punya bidang yang sangat luas sekali dari urusan benih padi, urusan satelit, hingga urusan.
1: Sementara itu, Dirjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan Adziman mengatakan saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan BRIN dalam memetakan masalah yang dihadapi Pemda NTT. Dari sinergi tersebut telah dilakukan riset-riset sesuai kebutuhan daerah.
2: Kami saat ini bekerja sama dengan erat dengan BRIN, terutama untuk pertama-tama memahami masalah-masalah yang ada di pemerintah daerah. Jadi kampus-kampus dimulai dari Undana dan mempertemukan para kepala daerah Pemda untuk mendengarkan apa yang diperlukan. Kemudian kami bangun riset-riset berbasis keperluan-keperluan di daerah. Beberapa hal yang menjadi kunci tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BRIN di bidang pangan, kesehatan, dan juga di bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Lebih lanjut, Dirjen Fauzan mengungkapkan untuk membantu Pemda, seluruh kampus di NTT telah membangun konsorsium dalam memetakan masalah daerah. Salah satu program yang sedang dijalankan saat ini, yakni gerakan pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti, meresmikan revitalisasi 576 sekolah di NTT senilai ratusan miliar rupiah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan digitalisasi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Alfred Cengge melaporkan.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya resmikan SMA Negeri 9.
5: Pemerintah mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur, ratusan sekolah resmi direvitalisasi dengan anggaran ratusan miliar rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti meresmikan revitalisasi 576 satuan pendidikan tahun 2025 di Nusa Tenggara Timur. Program ini mencakup berbagai jenjang mulai dari PAUD hingga pendidikan nonformal dengan total anggaran mencapai 589,2 miliar rupiah.
6: Kalau rinciannya 299 sekolah sudah PKS dan 175 sekolah akan PKS dengan total keseluruhan 474 sekolah. Angka ini masih bisa berubah dan masih bisa bertambah. Mudah-mudahan dengan tambahan dari Pak Presiden yang insya Allah nanti akan bisa kita wujudkan, angka ini akan bisa bertambah paling tidak 2 kali lipat, syukur bisa 3 kali lipat.
5: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang dinilai konsisten memperkuat sektor pendidikan. Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus bertumpu pada 3 pilar utama.
7: Jadi lulusan SMA, SMK, SLB, NTT harus dengan 3 hal ini. Akademiknya mesti bagus, moral karakternya juga mesti oke, mesti bagus, dan juga punya kemampuan wirausaha juga untuk kembangkan potensi dengan baik. Hanya dengan ini kita bisa berkontribusi untuk konkret bisa membuat kita punya potensi di sekitar kita ini bisa kita kembangkan dengan baik.
5: Selain infrastruktur, pemerintah juga mendorong digitalisasi pendidikan. Mendikdasmen menyebut sebanyak 8.907 perangkat interaktif flat panel telah didistribusikan secara nasional dengan nilai hampir mencapai 292,6 miliar rupiah. Dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari revitalisasi fisik hingga penguatan budaya sekolah, pemerintah optimis transformasi pendidikan di Nusa Tenggara Timur mampu mencetak generasi emas menuju Indonesia 2045. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut single event Piala Dunia 2026, LPP TVRI NTT bersama RRI dan LKBN Antara mengusung tajuk Bola Gembira melalui kegiatan nonton bareng atau nobar di berbagai titik, sekaligus menjadi wadah geliat ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
8: Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, TVRI sebagai pemegang hak siar

0: resmi akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia secara legal melalui TVRI, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
1: TVRI menyiarkan di dua kanal, TVRI Nasional dan TVRI Sport, karena itu bergantian untuk bisa menayangkan secara keseluruhan dari 104 pertandingan itu. Dan mungkin jadwalnya itu kita kan karena wilayahnya wilayah timur, mungkin setengah malam jadwalnya. Kalau di barat mungkin jam 2, di kita jam 3 subuh sampai pagi dan menjelang siang.
0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala, menilai kegiatan Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM di setiap lokasi nobar.
2: Ini adalah bagian atau momen yang sangat strategis juga untuk mengkonsolidasikan sektor real, ekonomi publik, ekonomi masyarakat melalui kehadiran para pelaku UMKM di setiap titik-titik nonton bareng tersebut. Di setiap titik nobar itu pelaku-pelaku UMKM bisa terkonsolidasi di situ untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
0: Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, Bola Gembira juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif dan pengembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penguasaan teknologi digital, penguatan ekonomi, berinovasi dan kolaborasi menjadi kunci sukses pembangunan di desa. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
4: Bagaimana desa itu maju, kita mesti tumbuh kembangkan ekonomi yang ada di desa.
5: Membangun dari desa tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi pemberdayaan komunitas lokal, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kolaborasi ke berbagai sumber daya menjadi kunci sukses pembangunan di desa. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, John Alexander Sula, kepada RRI di Kupang menegaskan, Kabupaten Kupang dengan luas wilayah yang cukup, desa dituntut untuk mampu menguasai teknologi digital dalam upaya mempromosikan ekonomi masyarakat ke ruang publik.
4: Empat hal yang menjawab. Yang pertama itu pastinya peningkatan SDM di desa dan bagaimana desa menguasai teknologi, hal ini digitalisasi. Dan yang kedua itu berkaitan dengan penguatan ekonomi, potensi lokal desa itu harus betul-betul dikembangkan untuk menjawab kebutuhan nasional maupun internasional. Dalam hal ini mengoptimalisasi potensi yang ada di desa itu.
5: Dalam rangka menaikkan produktivitas pendapatan ekonomi masyarakat, pemerintah provinsi melalui program OVO ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alexander Koro, harus didorong agar sumber daya masyarakat dapat berkembang, khususnya di bidang digitalisasi.
6: Pembangunan ekonomi desa yang inklusif, artinya bahwa pembangunan ekonomi itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Jadi ada saudara kita yang cacat misalnya, atau kelompok yang miskin ekstrim misalnya, itu harus terjamah oleh semua kegiatan pembangunan.
5: Membangun ekonomi masyarakat desa berfokus pada optimalisasi potensi lokal, penguatan BUMDES, dan digitalisasi untuk menciptakan kemandirian. Langkah strategis tersebut meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, kemitraan swasta, pengembangan koperasi desa, serta perbaikan infrastruktur agar desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Rotendao melepas 4 calon jemaah haji asal Rotendao untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Komisi 2 DPRD Rotendao rekomendasikan pengembalian nakes ke Puskesmas Ndao dan usulkan kenaikan intensif. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya, Alif Ndolu, dan juga rekan Dina Yulianti yang akan menemani Anda di Rote pagi ini. Untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Dan kebersamaan kita kurang lebih sampai pada pukul 8 pagi nanti. Dan pendengar, di Rote pagi ini kami akan menghadirkan informasi untuk pendengar semua dan juga menghadirkan musik untuk pendengar semuanya. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Saya hadirkan lagu pengantar untuk kita di pagi ini dari Ran dengan Selamat Pagi.

Kita buat menyenangkan, tapi gimana menyenangkannya? Karena hari ini Dina udah 2 hari nih kapalnya, kok nggak jalan-jalan juga? Ya kan apa cuacanya ya? Boleh dong dibagiin informasi cuaca untuk Kabupaten Rotendao kali ini, Dina. Boleh kok, nanti Dina bagikan ya. Jadi ya udah, Dina langsung aja bagikan untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Untuk hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026. Dari Baal, Handuleko, Lobalain, Danuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Di hari ini,

Pagi hari, siang hari, malam hari itu cerah berawan, dini harinya itu berawan dengan suhu udara 26 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin 46 km per jam, kelembabannya 70 hingga 95%. Kalau Anda bertanya-tanya, Dina parah banget ya hari ini kok kapalnya itu gak jalan gitu ya. Emang ada apa? Dina selanjutnya bakal bagikan informasi perakiran cuaca untuk maritim. Oleh karena itu kita bakal cek nih Puku Afu kira-kira kenapa gitu ya. Jadi informasi dari BMKG-nya seperti apa, kok bisa kapal gak jalan gitu ya. Bagi Bapak Ibu semua yang di pagi hari ini yang sudah pagi-pagi putar radio, terus juga dengar sambil mempersiapkan makanan untuk suami, anak, atau yang mau pi sawah, mau pi ladang, atau yang ada di pasar, yang sedang berjualan, misalnya itu sedang mendengarkan dari Persatu Rote, tenang, setelah ini Dina bakal kasih informasinya untuk Anda.

Mendengar semua, kita bakal cek dan recheck dulu ya untuk informasi tinggi gelombang di wilayah NTT dari tanggal 8 hingga 11 Mei. Itu pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya bergerak dari timur laut Tenggara dan dengan kecepatan angin berkisar 8 hingga 30 knot ya. Dan juga kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sape, perairan Flores, Selat Flores, Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Alor, Pantar, Flores, Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Alor, dan juga Saburejua, perairan Utara Timur, perairan Utara Kupang, Rote, Kupang ke Rote, Selat Puku Afu, perairan Selatan Timur ke Rote, perairan Taman Nasional Komodo. Jadi yang tinggi gelombangnya itu 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sumba dan Selat Puku Afu. Ya, jadi jangan tanya lagi ya, kenapa ini hari kok kapal-kapal langsung jalan, ya kan? Nah, itu dia Bapak Ibu ya, informasi di hari ini untuk Anda. Jadi kita syukuri aja untuk hari ini tentunya.

0: Kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: get dessert.
1: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada untuk hari ini yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote, tidak bakal bagikan dulu ya informasi kesehatan nih biar kita semuanya sehat, ya kan? Jadi, kita bakal sama-sama ada dalam informasi yang satu ini bahwa pemerintah memperbaiki aturan program dokter internship mulai dari pengaturan jam kerja, kesejahteraan hingga evaluasi akhir masa penugasan. Pembenahan ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola sekaligus menindaklanjuti laporan meninggalnya dokter Mita Aprilia Azmi yang menjalani

Yang diharapkan adalah 8 jam per hari selama 5 hari atau sekitar 7 jam per hari selama 6 hari. Ia juga menegaskan dokter internship bukan pengganti dokter organik di fasilitas kesehatan. Para peserta program ditempatkan untuk belajar sambil bekerja di bawah supervisi dokter pembimbing. Budi menjelaskan bahwa program internship selama berjalan selama 10 tahun hingga memerlukan pembaruan karena masih ditemukan budaya kerja yang perlu diperbaiki. Perubahan ini ditetapkan diharapkan mampu mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Menurut Presiden Prabowo Subianto, menaruh perhatian serius terhadap pembenahan tata kelola pendidikan kedokteran di Indonesia. Menkes juga menetapkan standar remunerasi yang terdiri dari 3 komponen. Bantuan biaya dari Kemenkes 3 hingga 6,5 juta per bulan, tunjangan dari pemerintah, jasa layanan dari fasilitas kesehatan tempat bertugas ya. Jadi Budi juga turut menyampaikan belangsungkawa atas meninggalnya dokter Mita dan 3 dokter internship lain sepanjang 2026 yang menegaskan tidak boleh ada lagi dokter yang meninggal akibat budaya kerja yang tidak sehat. Dan baik dalam program koas internship maupun juga program pendidikan dokter spesialis tentunya ya. Well, semua dari kita itu harus sehat ya. Para dokter jaga diri juga karena biar bisa menjaga kami, bisa merawat kami-kami juga yang kalau sakit gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, jangan kemana-mana. Well, Dina bakal kembali untuk menemani pendengar semua, tetap di sini.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi udah kesehatan ya, kita berpindah dikit nih ke hiburan kali ya. Pada cara gak sih, kira-kira film apa nih yang bakal Dina puterin, atau informasi musik ya. Kita informasi musik aja ya, dari cowok-cowok ganteng ini. Ada grup musik Salon 7 yang merilis single terbaru berjudul Sederhana pada Rabu 6 Mei 2026. Lagu ini menjadi penanda perjalanan 30 tahun grup musik tersebut, sekaligus hadiah spesial bagi penggemarnya. Lagu Sederhana pertama kali digarap oleh gitaris Salon 7 yaitu Ers Chandra, sebelum kemudian disempurnakan bersama vokalis Duta Mojo dan basisnya Adam Subarka. Melalui lagu ini, tentunya mereka ingin menyampaikan pesan reflektif tentang pentingnya hidup sederhana di tengah berbagai tekanan kehidupan modern. Eros juga mengatakan lagu tersebut ditujukan terutama bagi generasi muda yang di tengah menghadapi beragam persoalan hidup. So, menurut menurutnya gitu ya, kebahagiaan dapat diraih dengan hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih dalam mengejar keinginan. Pesan dari lagu ini adalah mengajak semua orang untuk hidup sesuai porsinya dan tetap bisa bahagia. Eros juga mengatakan kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan itu menjadi hal penting di tengah gaya hidup konsumtif untuk saat ini. So, dengan memahami perbedaan tersebut, seseorang tentunya dapat menjalani hidup lebih bijak dan menikmati kesederhanaan. Secara musikal, lagu Sederhana menghadirkan nuansa berbeda karena memasukkan unsur rap, dan ini menjadi karya kedua Salon 7 yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia. Eros juga menjelaskan ya, bagian rap dalam lagu awalnya itu dibuat lebih dominan, namun setelah melalui proses diskusi jadi bersama Duta dan juga Adam, yang bagian tersebut diolah kembali agar tetap terasa khasnya Salon 7 banget ya. Sementara itu, Duta Mojo juga menyebutkan perilisan lagu ini menjadi sesuatu yang spesial karena Salon 7 ini jarang merayakan hari jadi grup mereka dengan karya baru. Jadi video lirik lagu itu juga dirilis melalui kanal YouTube resmi Salon 7 bertepatan dengan ulang tahun ke-30. Jadi pendengar semua, Adam Subarka menambahkan lagu tersebut sebenarnya itu sempat direncanakan dirilis pada awal 2026, namun Salon 7 memutuskan untuk menunda perilisan hingga setelah Lebaran agar tidak mengganggu suasana ibadah Ramadan. Selain menjadi perayaan gitu ya, 3 dekade perjalanan karir mereka, lagu Sederhana diharapkan dapat memberikan pesan positif kepada penggemar, dan single terbaru ini telah dirilis melalui 507 records dan sudah tersedia di berbagai platform music gitu pendengar ya. Dan wah, kita kangen banget lihat om-om ini nyanyi gitu ya. Jadi kita penasaran pakai banget ya kan. Ini dia lagu Sederhana untuk Anda dari Salon 7.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Ya, salah mencet.
2: Ya, no.

Ya, pendengar, bagi para pencinta kopi, saya akan membagikan satu informasi tentang kopi yang ramah di lambung. Dan pendengar, bagi kamu yang mempunyai masalah lambung, memilih jenis kopi yang tepat adalah langkah awal yang sangat penting. Pilihan yang bijak akan membantumu menikmati kopi favorit tanpa perlu khawatir rasa perih datang menyerang. Kopi dengan kadar asam rendah biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk kamu konsumsi. Tubuhmu tentu akan terasa lebih tenang saat meminum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah adalah jenis biji kopi Arabica. Kopi ini memiliki karakteristik rasa yang lembut sehingga lebih ramah bagi sistem pencernaan yang sensitif. Jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica tergolong jauh lebih rendah dan ringan. Hal ini menjadikannya opsi terbaik agar kamu tetap bisa ngopi dengan nyaman tanpa takut mahnya kambuh. Dan beberapa rekomendasi kopi yang aman dan nyaman untuk kamu nikmati, yaitu 1. Arabica Gayo dari Aceh. Rasanya begitu smooth saat ditenguk, dengan kadar asamnya yang sangat terjaga dan tidak berlebihan. Bagi pemilik atau lambung yang sensitif, varian kopi ini dijamin bakal lebih ramah dan nyaman untuk dinikmati. Dan yang kedua, kopi Arabica Toraja atau Sulawesi Selatan. Memiliki tekstur yang padat terpadu sempurna dengan kadar asam yang tidak berlebihan. Dan bagi kamu yang sering khawatir soal pencernaan, varian ini sangat bersahabat sehingga kamu bisa ngopi dengan lebih tenang di setiap harinya. Dan yang ketiga ada Arabica Java, yaitu kopi dari Ijen, Jawa Timur. Kopi ini punya aroma ERT yang khas dengan tingkat keasaman yang sangat minimal, cocok untuk penderita GERD ringan yang ingin tetap menikmati secangkir kopi dengan nyaman setiap paginya. Dan yang keempat yaitu Arabica Sumatra Mandailing. Nah, buat kamu yang cari ngopi di pagi hari dan kopi yang aman, varian ini juga menawarkan sensasi yang kental di mulut dengan tingkat keasaman minimal serta ada aftertaste manis yang tertinggal sehingga lambungmu tetap terasa tenang dan nyaman tanpa rasa perih. Dan yang berikutnya lagi, Decaf Arabica Indonesia. Dan buat kamu yang sangat sensitif terhadap kafein, pilihan ini sangat aman karena kandungan kafeinnya hampir nol. Kamu bisa menikmati aromanya dengan lebih tenang tanpa perlu khawatir perut terasa tidak nyaman. Dan selain itu, kopi dark roast juga proses panggangan lama lebih baik karena kadar asamnya jauh lebih berkurang. Dan hal ini menjadikannya pilihan sangat aman bagi kamu yang sering mengalami masalah kenaikan asam lambung yang tinggi. Nah, bagi penggemar yang dengan rasa creamy, menambahkan sedikit susu pada kopi bisa menjadi solusi yang tepat. Dan campuran susu tersebut efektif membantu menetralkan kandungan asam sehingga kopi terasa semakin nyaman di perut kamu. Dan bisa pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar?
1: Iya.
0: Kita sudah harus berpisah ya Kalip ya. Dan saya Dina Yulianti.
1: Dan saya Alif Ndolu, pamit dari ruang dengar Anda.
0: Dan nextnya kami bakal kembali untuk menemani pendengar semua di pukul 8 kita akan ada dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu kita akan bersama-sama di acara kita berikutnya
1: itu, yaitu Rote Menyapa.
0: Iya, betul sekali. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan ke Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah, itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40 hingga 100%